This is The Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. This one is Harry Styles with Daylight. Masih barengan sama Echo Santoso sampai nanti ke tempat jam 9 pagi di GMHR. Bisa didengerin via streaming juga di www.therockinlife.com. Buat lo yang mungkin pingin mendengarkan lagu-lagu lainnya, tapi ternyata udah harus turun dari kendaraan lo nih Rockstars. Semoga yang turun adalah diri lo ya, dari kendaraan lo, bukan emosi lo juga, harapan gue sih, yang stay di dalam kendaraan. Apalagi kemarin kita sempat baca berita gitu ya, ada tuh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah alias Bakom Republik Indonesia, Bapak M. Kodari, yang bilang kalau Bakom sekarang lagi menjadikan para homeless media sebagai mitra baru dalam wadah New Media Forum. Jadi kalau lo nggak tahu gitu ya, New Media Forum ini adalah kolaborasi dari beberapa pelaku media. Jadi dulu dikenal dengan istilah homeless media. Tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media, kata si Bapak Kodari ini ya. Dan sejumlah homeless media yang katanya sekarang jadi partner dari pemerintah itu adalah Volkatif, Indozone, Indomusikgram, Narasi, USS, Bapak-Bapak ID, GNFI, Creative Fox gitu ya. Kemudian ada Pandemic Talks, kemudian apalagi tuh CXO, Folix, kemudian macam-macam lah. Ya, karena menurut Bakom ini kerjasama dengan media-media yang dibilang homeless media ini katanya penting dilakukan agar bisa menjangkau publik seluas-luasnya. Tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang sekarang menjadi realitas media atau realitas komunikasi. Gitu katanya Rockstars. Tapi kemarin satu persatu dari 39 media yang jadi mitra pemerintah di New Media Forum buka suara, bikin statement kalau ternyata media mereka nggak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Mereka nggak pernah ada obrolan sebelumnya, mereka nggak pernah di reach out, mereka nggak ada deal-dealan hitam di atas putih, jadi semua yang dibilang sama pemerintah itu hoax. Ah, bisa aja nih para media-media teman-teman kita ini ya. Tapi bukannya emang dari dulu suka ngasih janji palsu ya? I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: Nah, bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat tes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.

0: Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini ya, sampai jam 9 pagi nanti di GMHR The Rockin' Life Jakarta. This is the only lifestyle and entertainment media. Gimana kabar lo pagi hari ini, Rockstars? Siapa yang besok mau ikutan High Rock Simulation barengan sama 20 Feet Arena dan juga TRL? Yay! Gak sabar sih, Rockstars ya. Karena bisa dibilang, kalau High Rock itu awalnya gue tuh sebetulnya coba-coba. Awalnya aku emang coba-coba sih, cuman gak taunya ternyata suka. Dan akhirnya besok adalah my very first simulation full ya, buat High Rock dan juga barengan sama 20 Feet Arena dan juga The Rockin' Life Jakarta. Jadi agak deg-degan juga tuh nanti hari Sabtu ya. Aku double sama Danar nanti, penyiar TRL juga. Jadi kita gak tahu akan gimana ya. Cuman besok tuh kita dapat wave 7. Coba dong absen di 0815198768676. Kalian tuh dapat wave yang berapa ya? Kalau double dapatnya wave berapa? Kalau single half berapa ya? Karena gue yakin besok tuh kita akan senang-senang di 20 Feet Arena di hari Sabtu tanggal 8 ya. Tanggal 8 mas sekarang. Hari Sabtu besok, Rockstars ya. Jam 8 pagi tanggal 10 kita sama-sama senang-senang di 20 Feet Arena di High Rock Simulation barengan sama The Rockin' Life Jakarta. Tapi kalau misalnya lo berpikiran gitu ya, ada gak sih hal yang lo gak expect? Sekiranya gue tuh awalnya gak tahu nih kalau ternyata hal ini tuh gue suka banget, atau oh ternyata hal ini gue gak suka banget. Ada gak sih lo pernah kepikiran gitu gak sih? Karena gue ngerasanya ketika orang-orang lagi heboh padel, gue tuh gak suka sama padel ternyata. Gue udah 3 kali nyoba main padel, ternyata ini bukan olahraga gue gitu. Dan ternyata ketika gue coba opsi olahraga variasi yang lain, ternyata High Rock gue suka gitu. Nah kalau lo punya kesukaan lain juga gak sih, yang awalnya lo gak nyangka lo bakalan suka nih, Rockstars? Misalnya ternyata lo perempuan tapi lo gak suka pakai high heels misalnya. Lo instead of high heels, lo lebih pilih flat shoes, platform shoes gitu. Kalau yang cowok-cowok, ternyata gue gak gitu suka nih ternyata naik kendaraan umum. Kayak misalnya Transjakarta, gue lebih prefer ojek online aja, lebih satset. Ya gak apa-apa juga gitu kan. Kalau misalnya lo punya kendaraan kayak kendaraan. Kalau lo punya hal yang lo gak expect lo ternyata bakalan suka gitu ya, lo juga boleh sih cerita pagi hari ini di 0815 1987 6876. Kali aja kan lo bisa menginspirasi orang yang tadinya gak suka sama sesuatu hal jadi suka, ya gak sih? Ya itu mah kayak ibaratnya kita suka sama orang, Rockstars. Kitanya suka, dianya belum tentu.
1: Your Morning Companion.

0: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Nona with work barengan sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Apapun yang jadi masalah lo, rockstars, put it at work, kalau kata Nona ya. Ya, mau gimana, namanya juga hidup rockstars. Ada aja kan kendala-kendala dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya, yang kiranya bisa menghambat produktivitas kita secara manusia gitu kan. Kalau kemarin teman gue sempat ada yang cerita gini, rockstars, kalau dia tuh 3 bulan lalu lah ya, kalau gak salah, dia ternyata diputusin sama pacarnya. Ya, dia diputusin sama pacarnya, no reason, cuman dibilangin katanya dia udah gak ada rasa sayang itu lagi, katanya. Jadi ibaratnya teman gue ini diputusin sedang sayang-sayangnya. Kebayang ya? Kayak you didn't see it coming, kayak beneran tiba-tiba lunch biasa katanya, kemudian jalan, terus ketika lagi ngopi bareng, terucaplah kalimat tersebut dari pacarnya. Kalau katanya dia udah gak bisa jalan bareng lagi nih sama teman gue, karena rasanya sudah berbeda. Dia udah mencoba membalikkan perasaan tersebut katanya buat ke teman gue, cuman ya ternyata dia nggak bisa, rockstars gitu. Dan teman gue sih sampai sekarang masih dalam proses apa ya, acceptance, udah sempet marah juga, udah sempet nggak terima juga, cuman ya gimana, yang namanya perasaan itu kan nggak bisa di paksakan ya, apalagi dalam sebuah hubungan gitu. It takes two to tango. Kalau misalnya salah satunya nggak bisa atau nggak ada effort yang sama atau perasaan yang sama, ya nggak akan bisa jalan sih menurut gua. Ibarat kata masinis tanpa kenek gitu, atau supir bus tanpa kenek gitu, atau driver tanpa assistant yang ibaratnya gak bisa mengendarai sebuah kendaraan tersebut sehingga bisa jalan jauh gitu. Jadi kalau memang lo ngerasa dalam hubungan lo gitu, ini gak berlaku dalam sebuah hubungan aja, tapi mungkin dalam sebuah pertemanan, pekerjaan gitu ya. Kalau dirasa rasanya udah beda gitu ya, lo udah gak cinta lagi, ya mungkin ya memang udah harus selesai sampai di situ ceritanya. Iya gak sih? Tapi akhirnya gue jadi mikir gini sih, rockstars, lo ngeh gak sih kalau misalnya dari kasus-kasus teman-teman lo yang putus dalam hubungannya, lo mungkin dalam kasus lo, atau mungkin ada pernikahan yang berakhir dengan perceraian, gue jadi mikir, apakah ini artinya rasa cinta, rasa sayang bisa habis? Nah, coba deh, gue jadi penasaran sih jujur gitu ya. Atau gue juga pengen denger cerita versi lo ya, atau pendapat lo. Kalau menurut lo sendiri, rasa cinta itu bisa habis atau enggak? Kalau punya pengalaman atau ngelihat sendiri itu lo pernah terjadi ke lo atau di orang-orang sekeliling lo, boleh juga diceritain ke sini ya, di 0815 1987 6876. Sekali lagi, 0815 1987 6876. Kalau menurut lo nih, rockstars, rasa cinta itu atau rasa sayang bisa habis atau enggak?
1: Your Morning Companion, GMHR.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Satu lagu terbaru dari Cat's Eye dengan Pinky Up barengan sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Dan kita masih ngomongin sebuah, apa ya, topik kecil-kecilan rockstars. Apa benar rasa cinta itu bisa habis? Atau justru enggak? Gue masih nungguin cerita lo pagi hari ini di 0815-1987-6876. Ya, karena banyak yang bilang kalau rasa cinta itu bisa habis kalau enggak dijaga. Tapi apa iya? Cinta itu kan katanya perasaan yang tulus, rockstars. Tapi apa iya bisa habis kayak yang namanya bensin bersubsidi? Nah, gue pengen tahu cerita lo atau pendapat lo. Bener atau enggak rasa cinta itu bisa habis di 0815-1987-6876. Gue ingin say hi juga untuk, nih siapa tadi ya yang WhatsApp. Ada beberapa rockstars, ada Yevi juga. Kemudian selamat pagi untuk Michelle. Hai Michelle. Terus nanti WhatsAppnya aku akan bacain setelah yang satu ini ya. Kita tungguin dulu beberapa lagi. Ada Putra juga. Wah, penasaran gue jawaban cowok-cowok nih ya. Apa benar rasa cinta itu bisa habis? Gue tunggu cerita lo pagi hari ini di 0815-1987-6876. Sekali lagi 0815-1987-6876. Gue tunggu ya.

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Lady Gaga dan juga Doechii dari original soundtracknya Devil Wears Prada 2, ya, dengan Runway. Semoga jalan lo menuju tempat aktivitas pagi hari ini lancar, rockstars. Tidak ada kemacetan yang berarti, ya, amin. Selancar mungkin hubungan lo sama pasangan lo, ya. Tapi kalau kita ngomongin topik kita pagi hari ini mengenai rasa cinta yang menurut lo itu bisa habis atau enggak gitu, rockstars, ya. Ada beberapa jawaban yang seru menurut gue. Selamat pagi untuk Febrian, teman gue. Hai Febrian, besok dia ikutan simulasi Hyrox juga nih, barengan sama TRL dan juga 20 Feet. Kalau menurut dia nih, Febrian bilang kalau ke keluarga dan teman kayaknya nggak akan habis deh, tapi kalau ke pasangan mungkin bisa gitu. Ada juga selamat pagi yang udah WhatsApp di 0815-1987-6876. Selamat pagi untuk Mari. Hai Mari, good morning. Love tidak bisa habis kalau ketemu jodoh. Tapi menurutku berdua perlu berusaha untuk menjadi jodoh satu sama lain. Susah tapi kalau jodoh pasti bisa. Lumayan ya Mari ya. Dan ini ada juga satu voice note. Tadi aku udah izin sama Dian. Dian itu sempat kirimin voice note. Ini menurutku agak lumayan bikin heartbreaking, tapi I hope you are okay right now, Dian, ya. Aku udah izin tadi buat puterin voice note-nya dia. Kita dengerin yuk.
1: Hai, salam kenal. Gue Dian. Almost every morning gue pasti dengerin Rockstar. Yay. Sambil on the way antar anak gue ke sekolah.
0: Terima kasih loh Dian.
1: Mau bahas soal apakah rasa cinta itu finally bisa hilang. Jawaban gue adalah yes. Karena saat ini gue mengalami itu.
0: Oke.
1: Saat ini gue dalam proses divorce. Gue menikah sama suami gue sekitar totally 6 tahun. Gue sangat menyayangi dan mencintai dia sangat-sangat tulus sekali. Gue tidak melihat dia kaya atau kelebihan-kelebihan secara material pada dia. Yang gue lihat kebaikan dia di awal. Setelah menikah, gue agak dapet surprise banget. Ternyata dia orang yang sangat temperamen. Pernikahan gue dimulai dengan kekerasan verbal secara selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya di 2024, doi melakukan kekerasan fisik pada anak gue yang pada saat itu umur 3 tahun. Dan melakukannya berulang kali. Finally, doi juga melakukannya pada gua saat gua melindungi anak gua. Ibaratkan first time ketemu dia, gua itu kayak kertas putih yang tanpa luka ya di dalamnya. Dan saat menikah dengan kekerasan verbal yang dia lakukan sama gua, ibaratin kayak kertas putih itu dilubangi sedikit-sedikit.
0: Ya.
1: Karena setiap hari gue selalu mendapatkan kata-kata yang kurang enak didengar ya. Padahal gue gak salah apa-apa, pokoknya dia kesel apa aja, tiba-tiba marahnya sama gue, pelampiasannya sama gue. Dan lubang itu semakin banyak, gue berusaha menambalnya, gue mengingat-ingat kebaikannya terus gitu untuk menambal luka-luka itu. Sampai anak gue mendapatkan kekerasan, tiba-tiba ada lubang yang besar, sebanyak 2 kali, lubang itu makin besar. Terus gue juga sampai keguguran 2 kali, lubang itu makin besar lagi. Sampai akhirnya dia juga melakukan kekerasan pada gue. Akhirnya rasa cinta yang gue tanam, ibaratnya kayak apa ya, kayak bunga gue siram, tapi layu, gue berusaha siram lagi, layu, dan akhirnya rasa cinta dan sayang itu benar-benar hilang. Benar-benar totally tidak ada sama sekali. Dan itu real sih, gue baru merasakan hidup gue seperti ini, first time ya di hidup gue yang benar-benar totally sangat menyakitkan. Oke, semoga sharing gue yang cukup panjang ini bisa menjadi pengalaman hidup buat kalian untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Have a great day.
0: Have a great day juga untuk lo, Dian. Dan I hope you are okay right now. Dan semoga proses divorce-nya atau perceraiannya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Karena kalau misalnya kasusnya kayak Dian, ini udah pakai kekerasan, ya mungkin udah gak ada rasa apa lagi ya. Walaupun somehow dalam pernikahan pengennya kan sekali ya, seumur hidup. Tapi kalau misalnya kayak gini ceritanya sih, gue gak menyarankan untuk dilanjutkan ya. Karena kasihan, karena lo yang berusaha gitu ya untuk memperbaiki semuanya, tapi pasangan lo sepertinya tidak ada usahanya untuk memperbaiki rumah tangga lo juga gitu kan. Jadi seperti yang gue bilang tadi di awal, it takes two to tango. Kalau misalnya yang punya rasa atau yang punya usaha cuman sebelah, gak akan kemana-mana. Tapi semoga Dian yang mendengar hari ini udah gak kenapa-napa ya, sudah bisa lebih lega gitu ya. Dan semoga prosesnya bisa dipercepat ya, bisa lancar semuanya. Nah kalau lo nih Rockstars, gue masih menunggu cerita-cerita lo di 0815-1987-676. Oh ya, tadi ada Michelle juga, gue mau bacain dulu satu WhatsApp dari Michelle. Menurut aku cinta bisa habis kalau gak ada usaha. Dulu aku pikir cinta aja cukup, tapi ternyata kalau salah satu udah capek berjuang sendirian, ya lama-lama rasa itu pudar. Aku pernah ngalamin soalnya jalan LDR 3 tahun, tapi kebanyakan usahanya dari aku aja. Ya lama-lama capek. Lo juga keren Michelle, LDR bisa tahan 3 tahun, gue 3 bulan aja belum tentu bisa. Yang lain masih gue tungguin ya ceritanya di 0815-1987-676.
2: Your Morning Companion, GMHN.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue right after this.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
5: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Locket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta di Ponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, and Lemonilo Fit Club.

Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini ya di GMHR sampai nanti ketepat jam 9 pagi. Tentunya masih di channel yang sama dong, 87,6 FM The Rockin' Life Jakarta. Welcome to the show. Buat yang baru aja mindahin channelnya mungkin ke 87,6 FM, kita lagi ngomongin satu topik pagi hari ini, Rockstars. Topiknya adalah, benar gak sih rasa cinta itu bisa habis atau enggak? Gue akan bacain beberapa WhatsApp yang masuk di 0815 1987 6876. Dan gue pingin minta semangat, dukungan gitu ya dari lo Rockstars untuk salah satu pendengar kita nih, namanya Dian, yang katanya sekarang juga masih fight di pengadilan dan di kepolisian karena saat ini dia dan anaknya itu lagi dalam proses pemulihan dan juga trauma gitu. Karena menurut dari Dian bilang, mantan suaminya ini NPD, bipolar, sampai detik ini gak ada permintaan maaf. Dan doain segera bisa segera totally healing dari ini semua, because this is my really hard time in my life. Waduh, semoga cepat selesai masalahnya Dian ya. Banyak yang sayang sama lo, gue yakin. Dan itu dia, kalau mungkin rasa sayang dari kita untuk teman-teman atau untuk keluarga gak akan pernah habis, tapi mungkin kalau untuk pasangan ternyata bisa habis. Gitu ya. Dan menurut psikolognya ada yang bilang kalau cinta itu punya fase, Rockstars. Di awal hubungan, cinta terasa menggebu dan romantis, tapi seiring dengan berjalannya waktu, bentuk berubah menjadi rasa nyaman, kasih sayang, dan kebersamaan. Tapi masalahnya, banyak orang yang mengira ketika sparknya hilang, cintanya juga ikut habis. Padahal mungkin cuma berubah bentuk aja. Jadi yang perlu dijaga bukan cuma rasanya, tapi juga caranya untuk mencintai pasangan lo. Selamat pagi untuk Putra. Tidak ada Putra juga yang WhatsApp. Mana WhatsAppnya dia ya? Kalau menurut gue, cinta itu kayak baterai HP, bisa habis. Ya kebayang sih, ketemu tiap hari, rutinitasnya juga itu-itu aja. Jadinya jenuh, gak ada sparknya lagi.

Tapi menurut gue bisa di charge, tergantung dua-duanya mau ngecas bareng atau enggak. Kalau cuma satu yang nyolok charger, ya gak bakalan penuh. Ih, gue suka banget analoginya nih Put. Hebat loh. Ya, selamat pagi juga untuk Dewi. Kalau aku percayanya, cinta itu bisa berubah bentuk, bukan habis. Kadang dari yang romantis banget jadi lebih kerasa nyaman dan sayang, kayak keluarga. Jadi ya bukan hilang ya, kayak kerasa hilang tapi sebetulnya bergeser aja bentuknya. Menarik juga nih, Dew. Ada juga selamat pagi untuk siapa ini? Ivan. Cowok juga nih, ada cowok-cowok juga nih yang WhatsApp ya. Bisa banget, apalagi kalau udah gak satu frekuensi. Gue pernah pacaran 5 tahun, awalnya cintanya mah gak usah ditanya. Mau LDR juga gue jabanin, tapi makin lama kayaknya egonya masing-masing mulai muncul. Jadinya malah kayak gak sejalan lagi. Dan sekarang udah gak gue belain segitunya buat ngejalanin. Mungkin capek kali ya, dan udah gak kayak dulu lagi cintanya. Jadi ya benar juga kalau cinta itu bisa banget habis gitu. Ada siapa lagi nih yang masuk? Tasya, selamat pagi Tasya. Menurut aku cinta itu gak habis kak, cuma memang bentuknya aja yang berubah. Teman aku ada yang udah nikah 7 tahun dari umur dia 25 bilang. Sekarang itu bentuknya udah bukan cinta kayak zaman pacaran, tapi emang udah jadi sayang sebagai keluarga. Soalnya kan tiap hari ketemu, tiap hari tidur satu kamar, main sama anak, berulang begitu aja. Jadinya ya udah kebiasaan, bukan cinta kayak dulu. Menurut aku ya ada benarnya. Kalau menurut kalian gimana nih yang lagi nonton live TikTok aku di @echosan, ini juga boleh kalau mau kasih input-input kata gue. Selamat pagi juga untuk siapa ini terakhir deh ya. Naufal. Bisa banget apalagi kalau yang cuma drama berantem mulu. Jadi kayak gak ada yang diperjuangin, sama-sama capek, sama-sama egois. Gue pernah pacaran 5 tahun, tapi di tahun keempat udah lebih seringan marah daripada ketawa. Akhirnya kita putus bukan karena gak sayang, tapi karena capek. Nah lo. Jadi menurut lo rockstars, rasa cinta itu apakah bisa habis? Mungkin iya, kalau kita biarin aja. Tapi kalau misalnya rasa tersebut dirawat gitu ya, cintanya bisa berubah bentuk dan justru malah bisa tumbuh. Jadi menurut gue buat lo yang lagi merasa rasanya lagi pudar, mungkin bukan cinta yang hilang, tapi waktunya untuk menyalakan ulang rasa tersebut. Setuju gak?

0: Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Lo tau gak sih Rockstars? Ternyata nih, udah ada lebih dari 250 Rockstars yang terdaftar di 20 Feet Arena Hyrox Race Simulation X The Rockin' Life Jakarta. Jadi, buat lo yang besok mau ikutan, persiapkan diri lo untuk simulasi sebaik-baiknya. Ya, karena ini feels like beneran race. Jadi persiapan juga buat lo yang mau ikutan mungkin Hyrox Jakarta di bulan Juni bulan depan ya. Jadi kalau bisa besok usahakan datang jam 1 lebih awal dari waktu wave lo ya, atau gelombang yang udah diumumkan, untuk registrasi ulang dan juga pemanasan pribadi. Jangan lupa juga bawa perlengkapan dan juga obat-obatan pribadi lo. Dan 20 Feet Arena Rex Hyrox Race Simulation X The Rockin' Life dipersembahkan oleh 20 Feet Arena and also The Rockin' Life Jakarta, official refreshment partner yaitu Fisherman's Friend, official mineral water Oasis plus official isotonic partner dari Ion Water, sponsored by Halodoc dan juga Trax Energy Gel, supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restoran dan juga Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixagrip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zega Fit, Proma Herbal dan Sakatonic Aktif. Media partner yaitu ada Herl World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Media, Pop Asia, TS Media, USS, Findes, dan juga What's New Jakarta. And also, we would like to say thank you to all community partner, yaitu Bintaro, Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Fullsend Jakarta, and also Lemonilo Fit Club Indonesia. So, I'll see you guys tomorrow di 20 Feet Arena Hyrox Race Simulation X The Rockin' Life Jakarta.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Lebih dari 250 Rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena Hyrox Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di Hyrox Race Simulation dengan experience kompetisi Hyrox yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet Hyrox Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life, official strong refreshment partner Fisherman's Friend, official mineral water partner Oasis Plus, official isotonic partner Ion Water, sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel, supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixagrip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Findes, and What's New Jakarta. Community partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Fullsend Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
3: Your morning companion, GMH.

0: Search the definition. This is Rugged Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. This one is Rex Orange County with Amazing. Semoga hari lo amazing hari ini, because thank God it's Friday. Hari Jumat, tandanya weekend sudah menyapa kita lebih awal, rockstars. Buat lo yang mungkin nanti pulang kerja, mau nongkrong barengan sama pasangan, gebetan, teman-teman, keluarga, maksimalkanlah. Karena weekend itu kayak udah gak bisa ya kita sekayak dulu gitu. Weekend biasanya dipakai untuk istirahat, quality time, gak lagi keluar-keluar. Orang sekarang keluarnya Jumat malam. Tapi buat lo di rockstars yang kemarin sempat dengar mengenai hanta virus gitu ya, yang menimpa sebuah kapal pesiar gitu kemarin, ini juga jadi lumayan heboh gitu ya. Karena sebetulnya buat lo yang gak tahu, hanta virus ini adalah virus yang ditularkan lewat hewan pengerat kayak tikus gitu ya. Dengan penularannya lewat kontak dengan urin, feses, atau air liur itu tikus sendiri, tapi yang sudah terinfeksi ya. Selain itu menghirup udara yang terkontaminasi aerosol dari kotoran tikus di ruang tertutup, ini juga sudah cukup untuk bikin lo kena yang namanya hantavirus. Kalau di Amerika Selatan nih rockstars ya, hantavirus yang paling ganas itu variannya ada yang namanya Andes virus. Di wilayah Amerika secara keseluruhan, angka case fatality rate-nya itu mencapai 50%. Gokil ya. Dan di tahun 2025 sendiri, 229 kasus dilaporkan di benua Amerika dengan angka 59 kematian, yang artinya rasionya 25.7%. Gokil. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi dari kasus hantavirus ini, kecurigaan penularan hantavirus antar manusia di kapal pesiar tersebut, ya. Karena sebagian besar kasus hantavirus di dunia ternyata tidak menular dari manusia ke manusia. Itu yang harus lo note ya. Kalau ternyata sebagian besar kasus hantavirus di dunia tidak menular dari manusia ke manusia, tapi pada varian Andes yang endemik di Amerika Selatan, ada bukti penularan terbatas antar manusia lewat kontak erat dan juga berkepanjangan. Bahkan ada laporan secondary infection pada tenaga kesehatan. That's why WHO minta semua penumpang dan kru kapal dipantau selama 45 hari. Dan kalau lo nanya gejalanya kayak apa sih, Cok, si hantavirus ini? Jadi gejalanya itu adalah infeksi secara umum, kayak demam, sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, diare gitu ya. Tiba-tiba dalam hitungan hari biasanya muncul keluhan berat seperti sesak nafas sampai dengan shock ya. Dan perkembangannya dari gejala ringan ke kritis bisa sangat cepat. Rockstars, sampai saat ini belum ada antivirus yang spesifik yang terbukti efektif juga nih untuk memberantas yang namanya si hantavirus itu sendiri. Jadi mungkin kita juga lebih aware aja sih sekarang dengan kebersihan sekitar kita, rockstars ya. Walaupun virusnya mostly adanya di benua Amerika, gak menutup kemungkinan bisa meluas ke benua lain atau ke negara lain, seperti pengalaman kemarin kita di virus COVID-19, ya gak sih? Jadi kalau misalnya lo di rumah mungkin ngerasa kok sering ada tikus lewat gitu ya, di dapur, di kamar mandi, atau di mana gitu kan, lo mesti aware dengan hal itu. Karena bisa jadi kalau lo ngelihat ada tikus di rumah, lo bisa mungkin lebih sering bebersih rumah, ngepel, nyapu gitu ya. Jangan sampai ada terjadi yang namanya bekas urin dari tikus itu, kotoran dari tikus itu sendiri. Karena kalau misalnya tikus itu terinfeksi hantavirus, wah itu bisa menyebar kemana-mana. Jadi look at the bright side, kita jadi punya self-awareness juga buat kita sendiri dan juga buat teman-teman lainnya. Kalau ternyata kita mesti aware sama kebersihan yang ada di rumah kita. Jadi pertanyaan gue, kapan nih terakhir lo beberes rumah, rockstars? Jangan sampai lo yang diberesin sama tikus itu ya.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
3: I'm Monica Karina.
4: And I'm Shotgun Dre.
3: And tonight's the first.
2: casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
3: Swing Theory.
2: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
4: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Mm-hmm. Overnight or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
2: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is the only lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Jakarta. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi di GMHR. Halo Roy.
1: Tiza.
0: Oh Tiza. Selamat pagi. Ini gue lagi live juga nih Rockstars ya di TikToknya. TikTok pribadi gue sih. Buat yang baru aja bergabung di TikTok live gue, hai. Buat yang mungkin lagi dengerin di jalan, baru minian channelnya ke 87,6 FM, hai. Radionya masih sama, namanya aja sekarang berbeda Rockstars ya. Tapi buat lo yang punya binatang peliharaan, kayaknya kalau tinggal di Italia, ini bisa jadi sebuah solusi gitu ya. Karena gue baru tahu nih kalau ternyata di Itali, jadi negara pertama gitu ya di dunia yang mengizinkan merawat hewan peliharaan sebagai alasan untuk cuti dari kantor. Gila sih. Gue gak nyangka kalau ternyata ada yang berperi kehewanan kali ya. Karena untuk sebagian orang itu binatang peliharaan itu adalah bukan cuma sekedar binatang peliharaan, tapi juga sebuah atau seorang atau seekor keluarga atau anggota keluarga tambahan Rockstars. Makanya ada tuh yang bilang binatang peliharaan itu adalah sama dengan anabul alias anak bulu. Jadi kalau misalnya lo tinggal di Itali, berbahagialah gitu Rockstars ya. Kalau lo tiba-tiba binatang peliharaan lo sakit, mesti bawa ke vet gitu ya, atau mau disteril kah, atau tiba-tiba dia sesak nafas kah, atau kenapa, itu bisa tuh. Mungkin kalau sesimpel butuh waktu untuk vaksin tahunan, kan binatang peliharaan perlu divaksin tuh. Nah itu lo bisa izin dari kantor, kayak Pak, Bu, Pak Bos, mohon maaf nih izin. Saya mau cuti dulu Pak. Binatang peliharaan saya sakit di rumah. Tapi gak bisa kalau misalnya cuti dengan alasan binatang peliharaan lo butuh mobil baru.
2: Your Morning Companion, GMHR.

This is The Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu yang enak banget dari Justin Bieber dengan Intention. Kalau misalnya lo kemarin nonton Coachella ya, 2 minggu berturut-turut di weekend, dia hadir dengan konsepnya Om Leo berkaraoke. Minimalis banget nih budgetnya si Justin Bieber kemarin ya. Tapi dengan budget seminimal itu, dia bisa mengambil keuntungan luar biasa, rockstars. Karena fee dia manggung kemarin di Coachella itu kalau dirupiahkan tuh mahal banget. Puluhan juta dolar kalau nggak salah. Berapa juta dolar gitu deh kemarin bilangnya ya. Vibesnya kayak penyiar radio. Ya memang, halo Parsa. Ya lagi live di TikTok aku nih. Tapi sudah hampir jam 9 pagi, rockstars. Terima kasih banyak ya, sudah sama-sama, udah ikutan topik juga tadi. Topik kita pagi hari ini tadi adalah, apakah rasa cinta menurut lo itu bisa habis atau enggak? Dan tadi kita juga dapat sebuah cerita yang dar-der-dor dari pendengar kita, rockstars. Namanya adalah Dian, yang semoga proses healingnya dia bisa segera selesai gitu ya. Dia tadi bilang, next time gue akan sharing lagi kehidupan gue yang dar-der-dor. Aduh! Tapi gue yakin, buat lo yang punya sedang mengalami masa-masa sulit atau sedang punya masalah dalam hidup lo, rockstars, I believe semua akan selesai. Nanti kita rayakan ya perjalanan yang hebat ini, dan untuk selalu bisa dibilang gue yakin gini, Tuhan ngasih kita ujian, ngasih kita cobaan, karena Tuhan itu yakin kita bisa melewati itu semua, rockstars. Dan by the time ujian itu sudah kita berhasil lewatin, itulah waktu yang paling tepat untuk kita merayakan kemenangan kita. Apapun itu, sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, lo harus kasih apresiasi terhadap diri lo sendiri, ya. Tapi kalau sekarang, yang bisa gue kasih buat lo adalah semangat, rockstars, buat menjalani hari-hari lo. Hari Jumat, thank God it's Friday, ya. Lo bisa ketemu sama teman-teman lo, pasangan lo, keluarga lo setelah beraktivitas nanti later on setelah office hour, ya kan? Bisa nongkrong, lepas penat, lo cerita lah, sharing apapun itu bersama teman-teman lo, rockstars. Karena gue yakin masih ada orang-orang yang peduli sama lo, yang masih ingin bisa mendengarkan semua cerita-cerita lo, ya. Thank you so much for listening. Gue terima kasih sekali lo udah bisa mendengarkan gue juga pagi hari ini. Dan kalau mau dengerin lagi, bisa streaming di www.drockinlife.com. Karena GMHR hadir setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 9. Channelnya masih sama, 87,6 FM. So, thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, it's not the end, because I definitely will see you again. Bye-bye.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you
0: all day long.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life.
3: Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya.
2: Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan.
3: 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life.
2: Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemi Yake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zegafit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Lo tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes. Lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
4: Rockin' Hype.
5: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih. Asli, ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
6: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
7: Maafin bapak ya.
6: Bapak jangan berantem lagi ya, Pak.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
3: Rockin' Music. Rockin' Music.
4: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan Hyrox bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar Hyrox cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan Hyrox gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan Hyrox bisa bahaya, apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya Hyrox ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat nggak ikut-ikutan Hyrox kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan Hyrox. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

0: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakavanic Active. Media Partners by Herworld Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Fullsend Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

This is the Rockin Life, your number one lifestyle and entertainment media. The Office barengan sama Danar Kalingga hari Jumatnya, spesial jam 11 sampai jam 1 siang. Ini bakal ditemenin pastinya ya. Kita bakal ngebahas yang seru-seru dan pastinya muterin lagu-lagu yang cocok buat nemenin lo nih rockstars ya. So buat lo yang pengen nyapa, pengen request lagunya juga, sambil nungguin makan siangnya mau makan apa, tenang aja, I'll be with you guys until 1 p.m. only on The Rockin' Life.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrum Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrum Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, di Ponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixagrip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate,

0: 1 siang nanti, Rockstars. Gimana yang besok udah daftar ikutan High Rock Simulation? Gak kerasa less than a day, karena besok dimulai dari jam 8 pagi ya. Dan ini pasti mungkin udah pada siap-siap dari sekarang, karena udah ada lebih dari 250 rockstars yang udah terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Lo pastiin persiapkan diri untuk simulasi dengan sebaik-baiknya. Usahakan yang pertama datang 1 jam lebih cepat dari waktu wave atau gelombang yang diumumkan untuk registrasi ulang dan pemanasan pribadi. Jangan lupa juga buat membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. Karena 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life dipersembahkan oleh 20 Feet Arena dan The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, ada Fisherman's Friends, Official Mineral Water, Oasis Plus, Official Isotonic Partner, ada Ion Water, dan sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel, supported by Loket.com, Under Armour Hotel Tentrum Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesian Restaurant, dan Populico American Restaurant by Hotel Tentrum Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zegafit, Proma Herbal, dan Sakatone Aktif. Media Partners ada Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Findes, dan What's New Jakarta. Community Partners, Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaiden Indonesia, Full Send Jakarta, dan Lemonilo Fit Club. See you at the Arena, Rockstars!
1: You are listening to TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Eh, depan.
2: Ow.
3: Gila, jago banget lawannya.
1: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
3: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
4: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
5: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

Jumat Jumat siang kayak gini. Apakah udah pada istirahat? Udah pada yang cowok-cowok siap-siap Jumatan? Nah, gue juga Jumatan nanti. Jadi agak break beberapa lama. Mohon maaf ya, Rockstars ya. Gue puterin lagu-lagu yang bisa di-request. Tenang aja ya. Ini salah satunya, ada yang udah masuk WhatsApp. Ada dari DC di Bogor. Ini aku bingung deh selama ini. Nama kamu tuh sebenarnya kan D-E-A-S-Y. Bacanya DC, Desi, atau Deasi, atau gimana nih? Coba dong. Hai siang Danar, tumben Jumat siang dengerin Danar. Biasanya Sarzan ya. Iya, Sarzannya lagi mau Jumatan. Nggak, bercanda-bercanda ya, lagi ada kerjaan deh. Mau request lagunya Ed Sheeran yang Sapphire. Thanks Danar, have a nice day. Yoi, nanti aku puterin ya lagunya, aku cari dulu. Terus juga ada dari siapa nih, brother siapa nih, Ravansyah. Nah, siang Bang Danar, aku mau request lagunya Rex Orange County, Amazing, buat nemenin lagi istirahat makan siang. Makan apa brotherku? Coba dong kasih tahu ya. Gue belum makan siang nih, belum sarapan gue telur doang 3 biji udah. Terus kayak udah mulai lapar juga, ternyata gak nutup ya makan gitu doang. Boleh gue masukin ke playlist lagunya Rex Orange County yang Amazing. Terus juga ada dari Amira Nadia, apa kabar? Kemana aja ih, baru ketemu siaran again. Kamu kemana? Aku mah siaran sering. Betul ini mau request, katanya Nada Surf Inside of Love. Ntar aku cariin lagunya ya, sambil aku cariin juga nih. Pada kemana aja? Coba absen-absen sekali lagi sambil request lagunya gue tungguin. Langsung aja ke WhatsApp-nya kita di 0815 1987 6876.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masih di hari Jumat yang spesial ini, selamat hari Jumat Rockstars, barengan sama Danar Kalingga, gue temenin ya. Muterin lagu-lagu yang pastinya bisa lo request juga. Ini ada lagu yang udah di request tadi, ada lagu Hindia, itu adalah lagu requestan juga buat temenin Jumat lo. Yang gimana, pada seneng, pada mungkin kayak biasa aja, atau ada yang udah gak siap untuk nunggu pulang kerja menyambut weekend? Yang ikut High Rock Simulation 25th Arena X The Rockin' Life, mana nih suaranya? Ngacung dong, bakal ketemu karena gue bakal ikutan race ya besok pagi ya. Doain aja Rockstars pulang-pulang gak pingsan ya. Atau ada yang hari ini agak-agak kayak ya sedih nih, kayak gue pendukung Lakers gara-gara abis kalah di game 2 melawan OKC Thunder ya. Ini apakah bisa membalikkan keadaan, apa bakal kalah sampai di sini? Ya, kita lihat aja ya. Semangat Austin Reeves, LeBron, Luka dan kawan-kawan. Tapi ada juga kalau skor dari Liga Arab, ada Al Nassr yang menang. Ini semakin mendekati game terakhir, apakah bakal membawa pulang piala Liga Arab atau tidak? Ya, kita lihat aja ya. Tapi sambil kita lihat juga nih, Rock Source ada lagu-lagu yang udah di request juga, masih dari WhatsApp-nya TRL. Dari Novita, hai Kak Danar, selamat siang, Jumat berkah, amin. Mau lagunya dong? Dari Billie Eilish, Bird of a Feather. Thank you so much Kak. Boleh dong, langsung deh, kalau gitu aku puterin spesial buat lo Rockstars. Dan buat yang mau request, tenang aja, lo masih bisa kirim salam, request pengen diputerin lagu apa di 0815 1987 6876. Buat nemenin siang-siangnya, sambil gue juga agak lama dulu ya, karena buat yang cowok jangan lupa Jumatan juga nih, udah jam segini, hati-hati telat.

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-Sammy-Simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders. Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta di Diponegoro, Fits Indonesia, Isemi Yake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Stars. Waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself beyond time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenant-tenant mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Flavor Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap. Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Findes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: I'm back. Masih nemenin lo sampai jam 1 siangnya nanti. Abis balik nih tadi langsung buru-buru kesini Rockstars buat muterin lagu-lagu pastinya yang spesial buat lo. Lagu requestannya tadi udah gue masukin satu-satu. Ini tadi Tame Impala with Dracula yang Jenny Remix. Ini tadi menjadi requestan salah satu Rockstars di WA. Ada dari Farah Dila nih. Udah gue puterin ya, spesial buat lo. Udah bikin belum video TikToknya ya? Yang sekarang gue kalau tiap denger lagu ini kayak mau jalan-jalan agak lip sync ke kamera gitu ya. Dan inilah satu lagu yang ya ini menurut gue Jenny dengan ada di remix lagu Dracula ini menambah taste-nya ya, lebih pokoknya berasa aja. Tapi mungkin ada yang prefer juga yang sendiri Tame Impala-nya. Well, everyone has their own opinion ya. Tapi gimana nih kalau misalnya your opinion about the newest Adidas ad nih. Ini gue baru aja lihat, keren banget ya. Jadi ada ads-nya. Ini kayaknya budgetnya mahal banget. Gue gak ngerti gimana caranya selain mahal menyatukan banyak banget talent-talent yang luar biasa. Mulai dari ada aktornya yaitu Timothy Chalamet, terus ada Bad Bunny, ada Lamine Yamal, Jude Bellingham yang dimana mereka klubnya itu rival ya. Ada Messi, Beckham, emang keren banget ya. Yang ini adalah trailer iklan menyambut Piala Dunia 2026 yang tinggal beberapa bulan lagi nih Rockstars. Gimana kalau lo tipe orang yang bakal nonton nih, kalau misalnya yang cewek-cewek nonton ikutan untuk ngerasain hype-nya, atau kayak gak terlalu gitu ya, ikutan seru-seruannya aja, atau mungkin lo yang ngikutin banget dan udah mendukung satu negara, coba dong kasih tahu lo dukung siapa di Piala Dunia nanti Rockstar, sambil kasih tahu juga mau muterin lagu apa, mau request lagu apa buat gua puterin siang-siangnya. Kayak salah satunya ada lagu yang udah di request juga dari Lita di WhatsApp-nya. Siang Bang Danar, apa kabar? Aku mau request lagunya Keshi aja yang Say. Boleh ya please katanya. Boleh deh langsung aja. Gue puterin spesial for you only on The Rockin' Life.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: Entertainment Media. Masih bareng sama Danar Kalingga sampai jam 1 siang nanti, Rockstars. Kalau gue sih personally udah lumayan deg-degan, makin mendekati hari esok, yaitu adalah hari 25th Arena X TRL High Rock Simulation. Kalau gue soalnya kebagian yang pagi banget nih, dan pastinya gak cuma gue doang karena udah ada banyak banget, lebih dari 250 rockstars sudah terdaftar di 25th Arena High Rock Race Simulation X The Rockin' Life. Lo persiapkan diri deh untuk simulasi dengan sebaik-baiknya. Usahakan datangnya itu jangan mepet, sejam lebih cepat dari waktu wave atau gelombang yang diumumkan untuk registrasi ulang dan juga pemanasan pribadi. Jangan lupa buat bawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life dipersembahkan oleh 25th Arena X The Rockin' Life, official strong refreshment partner Fisherman's Friends, official mineral water Oasis Plus, official isotonic partner Ion Water, sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel, supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, dan Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta di Ponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zega Fit, Proma Herbal, dan Sakatonic Active. Media Partners, Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS Findes, dan What's New Jakarta. Community Partners, Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, dan Lemonilo Fit Club. See you at the Arena, Rockstars.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
0: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
1: Rockin' Sports.
0: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
1: Rockin' Sport.
0: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sienna Spear with The Visitor. Ini seperti gue yang sekarang harus menjadi visitor karena harus udah pulang ya. Waktu visitnya sudah habis nih, Rockstars. Udah jam 1 siang, sebentar lagi sih, belum jam 1 banget. Ya 1 menit lebih dikit lah ya. Artinya gue harus pamitan, so thank you so much buat lo Rockstars yang udah nemenin dari jam 11 siang tadi. Dan jangan sedih ya, karena abis ini juga masih banyak lagu-lagu yang seru. Dan nanti sore juga masih ada Drive and Jive-nya jam 5 sampai jam 7 malam. So kalau gitu, have a nice Friday, happy weekend sebentar lagi. Walaupun ada yang belum pulang kerja, ada yang udah juga ya. Stay safe, stay healthy. Dan pastinya Danar Kalingga pamit. And I'll see you guys again next week. Dan sampai ketemu juga yang besok ikutan 20 Feet Arena XTRL Hyrox Simulation. Bye-bye.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Locket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club. Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself, be on time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenan-tenan mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Paper Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
3: Rockin' Travel.
4: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
3: Rockin' Travel.
4: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.

0: Lebih dari 250 rockstar sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Findes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemony Love Fit Club.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders. Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself, be on time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenant-tenant mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Flavor Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap. Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemi Yake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Herworld Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club. Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
1: Rockin' music. Rockin' music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
1: Rockin' music. Rockin' music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club. Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself, be on time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenan-tenan mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Paper Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap.
3: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan High Rocks bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar High Rocks cuman gara-gara FOMO.
3: Rockin' Sport.
4: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan High Rocks gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan High Rocks bisa bahaya, apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya High Rocks ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat nggak ikut-ikutan High Rocks kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan High Rocks. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
3: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
5: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tau lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu cicak-cicak di dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
1: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
0: Ganggu banget ini. Aduh anjir.
3: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
4: Rockin' Hype.
3: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Derulo.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemi Yake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, and Lemony Love Fit Club.
3: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
4: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
5: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
6: Iya.
5: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
6: Iya bener sih.
5: Terus apa yang lo jual?
7: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
6: Iya.
7: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lo tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
6: Gua bukan,
7: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
6: Ya makanya sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
8: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sport.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan, sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sport.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Thanks God, it's Friday. Kembali di hari Jumat. Masuk di akhir pekan, Rockstars. Sudah pasti kita akan menghadapi yang namanya kemacetan kota Jakarta yang luar biasa pecahnya. Antasari siap-siap. Gatot Subroto siap-siap. MT Haryono dan sekitarnya juga harus siap-siap. Yang gak siap dengan kemacetan, mending lu melipir dulu, Rockstars. Cari kafe, cari lounge yang enak buat ngobrol sama temen lu. Atau mau menunggu dengan cara yang lebih sehat. Nge-gym aja, itu adalah salah satu cara yang paling pas untuk menunggu kemacetan kota Jakarta. Atau kalau enggak, ya dengerin gue aja, Anton Pradana, di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Enjoy!

Rock Your Day with The Rock in Life with Everyone Can Be Rockstar. That was coming from JCJ, Ariana Grande, Nicki Minaj. Bang Bang. Buat lo yang pengen sore hari ini lagunya diputerin sembari mungkin menemani sore hari yang begitu padat dan juga riweh, ada, gue pengen menyapa dulu nih, ada Bastian. Sore Mas Anton, have a good Friday. Have a good Friday too, Bastian. Dia mau request lagu, silahkan sok. Nih, ada Bastian yang mau request lagu. Buat lo juga yang pengen request lagu, boleh banget Rockstars. Di 0815-1986-876 gua buka requestnya sebesar-besarnya buat lo. Yang lagi bad mood karena mungkin masih banyak tanggungan di kantor, belum bisa keluar, masih ada deadline, mungkin satu kali meeting lagi sama klien karena ada beberapa hal yang harus diurus. Tenang, gak apa-apa. Mendingan capek kerja dibandingkan capek nyari kerja. Maka dari itu akan gue temani juga, akan gue spill beberapa lagu yang akan gue putarkan di jam 5 sampai dengan jam 6. Ini adalah playlistnya Rockstars. Dua Lipa, Blow Your Mind. Coba, tapi jangan sampai otak lo atau mungkin pikiran lo yang burn out ya Rockstars, karena beban pikiran. Tame Impala featuring remix Jenny Dracula. Rockstars, ini akan juga menjadi salah satu playlist yang akan gue putarkan di sore ini. Dilanjut lagi, Joe, End of Beginning. Ini juga siap untuk menemani lo yang bakal gue putarkan kurang lebih 15 menitan lagi. Makanya buat lo yang pengen banget lagunya diputarkan, boleh banget ya. Di 0815-1986-876. Dan sebelum gue putarkan 3 lagu tadi nih, akan gue putarkan 1 lagu datangnya dari Chris Brown, Run It. Enjoy terus barengan gue, Anton Pradana.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th Herox Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrum Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrum Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Herworld Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club. Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL. The Rockin' Life.

Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori

0: semua.
1: Rock your day with the rock in life and everyone can be rockstar. Rockstars, sudah lebih dari 250 rockstars sudah terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rock in Life. Persiapkan diri untuk simulasi dengan sebaik-baiknya. Usahakan datang 1 jam lebih cepat dari waktu wave atau gelombang yang diumumkan. Untuk registrasi ulang dan pemanasan pribadi, jangan lupa juga membawa obat-obatan dan juga perlengkapan pribadi yang diperlukan. 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rock in Life dipersembahkan oleh 20 Feet Arena and The Rock in Life, Official Strong Refreshment, Fisherman's Friend, Official Mineral Water Oasis Plus, Official Isotonic Partner Ion Water, sponsor by Halodoc dan Trax Energy Gel, supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restoran, dan Populiko American Restoran by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta di Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip, Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zegavit, Promak Herbal, dan Sakotonik Aktif. Media partner Herworld Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS Vindes, dan Watch New Jakarta. Community partner Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaiden Indonesia, Full

0: One can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti. Drive and Jive. Lebih dari 250 rockstar sudah terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rock in Life. Persiapkan diri untuk simulasi dengan sebaik-baiknya rockstars. Usahakan datang 1 jam lebih cepat dari waktu wave atau gelombang yang diumumkan untuk registrasi ulang dan pemanasan pribadi. Jangan lupa juga buat membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rock in Life dipersembahkan oleh 20 Feet Arena and The Rock in Life. Official Strong Refreshment Fisherman Friend. Official Mineral Water Oasis Plus. Official Isotonic Partner Ion Water. Sponsor by Halodoc dan Trax Energy Gel. Supported by Loka.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restoran, dan Publico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta di Penegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Segafit, Promac Herbal, dan Sakatonic Active. Media Partner Herworld Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Fines, dan Watch New Jakarta. Community Partner Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, dan Leminilo Fit Club. See you at the arena.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Rock your day with the rock in life and everyone can be rockstar. That was coming from BTS, Butter, Rockstars. Ini adalah lagu requestnya Vika Des, seorang pegawai korporat dari Kementerian Kesehatan. Dia kayaknya suka banget sama BTS, Rockstars. Setiap gua siaran selalu mintanya adalah BTS yang Butter. Oke, sudah gua putarkan ya. Dan tadi juga sudah gua putarkan lagunya Bernadia yang di request sama Novita juga ya. Sama ini ada Bastian yang request Maroon 5 Memories. Siap, nanti akan gua putarkan. Jangan khawatir, tenang. Masih ada slot dan juga waktunya. Gue masih punya waktu 1 jam 15 menit lagi. Buat lo yang pengen diputarkan juga lagu-lagunya, atau mungkin pengen dengerin apa sore hari ini, silahkan. Silahkan di WhatsApp ya. Pasti akan gue puterin kalau ada di playlist. Tapi sembari gue menemani lo sore hari ini, Rockstars, gue pengen juga memberikan update tentang kemacetan di jalan. Nih, ini gue lihat ya. Ini di Tol Pondok Pinang Taman Mini, mengarah ke yang arah Mampang nih ya. Macet nih, merah banget, Rockstars. Gila. Terus juga di area Mampang juga macet seperti biasa, lampu merah, Pejaten ya, macet semuanya, Kemang udah pasti. Walter Mangun Sidi macet. Terus juga ada di Haji Rasuna Said juga kuning sih di beberapa titik, tapi kalau macet ya enggak ya, Rockstars. Lumayan nikmat nih jalannya. Terus di Jalan Wijaya ada beberapa titik kemacetan. Di Jalan Pangeran Antasari ada sedikit kemacetan. Di ini loh, yang bottleneck yang mau naik ke atas. Cuman kan kalau yang lewat, yang mengarah ke area Blok M ya, itu kan juga pastinya gak bisa naik atas. Di bawah ini cukup biru sih sebetulnya. Lalu juga di mana nih? Sebentar, Prapanca. Prapanca juga lumayan macet, kuning dan juga merah kalau gue lihat dari maps ya. Wijaya macet tadi udah gue bilang. Terus juga di mana nih? Di Puri Beta 2 Flyover Kuningan Express. Ya, ini macet. Merah semua. Ya, tapi rata-rata memang merah. Yang biru di beberapa bagian aja. Lalu gue cek lagi. Sorry. Ini di area mana lagi nih ya? Coba-coba gue lihat, Rockstars. Oh, ini Mampang tadi ya. Udah, pastinya macet semuanya. Hati-hati di jalan, Rockstars. Jalan boleh macet, tapi ingat, rezeki jangan sampai macet. Biar rezekinya gak macet, boleh berbagi. Di awal bulan ini kan, traktir-traktir temennya, bayarin ya kan, makan aja. Atau mungkin staycation dibayarin.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, and everyone can be rockstar. Selamat malam para pecinta, para pejuang LDR yang setiap weekend malam bingung antara mau keluar sama teman-teman tapi gak enak ada perempuannya. Tapi kalau gak keluar ngapain? Cuman di rumah aja, cuman di apart aja nih rockstars. Gak apa-apa, yang namanya orang bohong-bohong dikit itu boleh kok. Yang penting gak curang-curang banget, ya kan? Gue masih punya waktu 1 jam lagi untuk menemani lo rockstars. Jadi stay tune terus barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Enjoy.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rock your day with the rock in life, and everyone can be rockstar. The Strokes, Going Shopping. Dan masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti. Hari Jumat tanggal muda boleh kali berangkat ya. Shopping-shopping rockstars, cari barang-barang apa kek yang memang sengaja dan juga diperlukan. Kalau emang habis dapat achievement dari kantor, habis naik jabatan, dapat tambahan gaji, boleh kali ya kan beli barang-barang baru. Salah satunya adalah jam tangan. Kalau laki-laki menurut gue hal yang paling mudah yang bisa dibeli di saat lo merasa kayak ada peningkatan karir, penghasilan, jam tangan itu oke. Okay, kalau gue, menurut gue jam tangan itu menggambarkan berarti waktu lo akan semakin mahal. Itu secara pribadi sih sebetulnya, ya kan? Karena waktunya makin mahal, berarti waktu yang digunakan juga harus lebih maksimal lagi dan lebih berimpact baik, rockstar. Salah satunya adalah dengan menggunakan untuk mendengarkan lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan di Drive and Jive ini. Ini adalah playlist dari jam 6 sampai dengan jam 7, rockstars. Akan gue putarkan beberapa lagu dan gue spill nih. I'll take my pride, stand in view. No, I'm not blind, just seeing it through. Zira Spiro, Die on This Hill. Dia sempat main ke Blok M lo, rockstars, kemarin, ya kan? Bikin konten lagi di sana. Kayaknya dia mau jadi lurahnya Blok M, ya nggak?

Lanjut lagi sama Train Hazel Sister. Ini siap untuk menemani lu juga Rockstars. Bisa lu dengarkan kurang lebih 15-20 menit lagi. Oke? Okay? And kami up next, I'm from Lelayang with Messi. Siap-siap pokoknya untuk singelong bareng sore hari ini. Entah sambil macet-macetan, sambil ngantri makanan, atau mungkin lagi sambil nunggu jawaban dari gebetan lo yang belum balas-balas nih. Kayaknya dia lagi mikir, Rockstars, mau pergi sama kamu atau mau pergi sama yang satunya lagi. Aduh, tapi sebelum mendengarkan 3 lagu tadi, akan gua putarkan satu lagu dari Ariana Grande with Problem. Enjoy.

0: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta di Ponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Findes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
1: You are listening to T.

Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. Hindia, kita kesana. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9. Jam 9 panjang banget, sampai jam 7 rockstars. Gue masih punya waktu kurang lebih 30 menit lagi untuk menemani lo. Tapi yang pasti gue ingin menginfokan nih, sudah lebih dari 250 rockstars sudah terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rock in Life. Persiapkan diri untuk simulasi dengan sebaik-baiknya. Usahakan datang 1 jam lebih cepat dari waktu, ya, yang pastinya 1 jam lebih cepat dari waktu wave atau gelombang yang diumumkan untuk registrasi ulang dan pemanasan pribadi. Jangan lupa untuk bawa obat-obatan dan juga perlengkapan pribadi yang diperlukan. Karena 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rock in Life ini dipersembahkan oleh 20 Feet Arena and The Rockin' Life, official strong refreshment Fisherman Friend, official mineral water Oasis Plus, official isotonic partner Ion Water, sponsor by Halodoc dan Trax Energy Gel, supported by Loke.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restoran, dan Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Diponegoro, Fits Indonesia, Ise Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon Segafit, Promak Herbal, dan Sakotonic Active. Media Partner, Herworld Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Vindes, dan What's New Jakarta. Community Partner, Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, dan Lemonilo Fit Club. See you at the Arena Rockstars.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Rock your day with the rock in life and everyone can be rockstar. Lelayang Besi. Dan masih barengan gue, Anton Pradana, sampai dengan jam 7 nanti. Coba di drive and jive the rock in life. Sudah lebih dari 250 rockstars ini sudah terdaftar di 20 Fit Arena High Rock Race Simulation X The Rock in Life, maksud gue rockstars. Persiapkan diri untuk simulasi dengan sebaik-baiknya. Usahakan datang 1 jam lebih cepat dari waktu wave atau gelombang yang diumumkan untuk registrasi ulang dan pemanasan pribadi. Jangan lupa juga buat membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Fit Arena Herox Race Simulation X The Rockin' Life dipersembahkan oleh 20 Fit Arena and The Rockin' Life, Official Strong Refreshment Fisherman Friends, Official Mineral Water Oasis Plus, Official Isotonic Partner Ion Water, sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel, supported by Loke.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, Jahel Oseliter, Kayu Manis Indonesia Restaurant, dan Publico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta. Double Tree by Hilton Jakarta, Diponegoro, Fits Indonesia, Ise Meyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Segavit, Promak Herbal, dan Sakatonic Active. Media Partner, Herworld Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS, Media, USS, Vindes, dan Watch New Jakarta. Community Partner, Bintaro, Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, dan Lemonilo Fit Club. See you at Arena.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Everyone can be rockstar. Where are you now? Skrillex, Diplo, Justin Bieber. Ini adalah lagu terakhir dari gua Rockstars buat hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan Drive and Jive barengan gua Anton Pradana dari jam berapa tadi? Jam 5 ya. Sampai dengan jam 7 ini. By the way, inilah hari Jumat, hari yang paling pas digunakan untuk bersenang-senang. Karena di hari Sabtu, hari Minggu biasanya lebih enak untuk istirahat. Ya, Sabtu malam rame dan macet sih. Kalau Jumat ya kan, lebih pas karena sekalian capek lah ya malamnya biar bisa hangout. Pertanyaannya adalah, mau hangout sama yang mana? Sama yang disayang atau sama yang punya uang? Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Bye-bye, Rockstars.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life.
2: Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya.
1: Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan.
2: 20 Feet High Rocks Race Simulation
1: X The Rockin' Life. Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Herworld Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
3: Rockin' Travel.
4: Hai, Aryo Astungkoro, balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
3: Rockin' Travel.
4: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan Hyrox bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar Hyrox cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan Hyrox gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan Hyrox bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, Hyrox ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan Hyrox kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan Hyrox. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: The Rockin' Life is on.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself, be on time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenan-tenan mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Flavor Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap. Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Findes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Herworld Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Findes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club. Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
1: Rockin' Sport.
2: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
1: Rockin' Sport.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Let's go!
1: Paranoia, Party at No Limitation on the Rockin' Life Bali, Jakarta, and Bandu. Starting now.
2: Welcome to Paranoia, Party at No Limitation at All Life on the Rockin' Life Jakarta, Bali, and Bandung. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. Kita siap banget nemenin malam lo yang sepi. Aduh, jangan sepi-sepi dong. Pokoknya kita siap banget nemenin lo, ya kan? Dan kita bakal ngebahas party-party yang paling panas, musik update dari dancing sampai nightlife culture yang lagi rame banget dibicarain. Jadi, kalau lo lagi gabut-gabut aja nih, atau lo lagi otw di jalan, di kamar, atau baru mau otw party, stay right here, turn up the volume, and let the beat do the talking, because paranoia is starting in 3,

0: stay close.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
3: Hey, it's Martin Garrix.
4: Hey, I'm Dylan Francis.
5: Hi, this is Eiji.
6: Hi, this is Nina Kravitz.
7: I'm Anna Luno.
8: Hi, guys, I'm Chris Lake.

Jadi ya, tadi gue baca kalau hampir setengah lagu yang diupload ke Deezer tiap hari itu ternyata lagunya AI. Tuh, bayangin aja, sehari ada sekitar 75.000 lagu AI yang masuk. Itu tuh udah kayak gila aja sih, robot semua isinya gitu. Dan lucunya lagi, yang dengerin tuh sebenarnya cuma dikit, tapi uploadnya yang buset, banjir. Banjir banget, banyak banget gitu. Yang bikin gue mikir itu bukan AI bakal ngambil alih musik doang ya, tapi lebih ke nanti value dari karya manusia tuh jadinya gimana gitu loh. Karena sekarang

0: direkam. Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Yake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zegafit, Promak Herbal, and Sakavanic Active. Media Partners by Herworld Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
1: Your number one lifestyle and entertainment media, CRL.

yang bikin sedih itu, dia literally masih aktif banget nge-DJ dan masih main di festival bulan ini. Itu masih dijadwalin tampil di Eropa musim panas nanti. Jadi itu kayak hidup tuh emang kadang gak kasih warning gitu ya, buat siapa yang pergi, siapa yang stay gitu. Dan gue juga kepikiran, di dunia nightlife itu semuanya selalu kelihatan alive gitu. Musik nyala sampai pagi, orang ketawa, lampu rame gitu. Tapi kita jarang mikir capek-capeknya orang di balik itu semua gitu. Tur terus gak tidur berantakan, pressure bikin karya, harus selalu hadir bawa energi buat orang lain, padahal mungkin mereka tuh juga lagi lelah, rockstar. Yang gue suka tuh dari statement festivalnya itu, mereka bilang, "Moments shared on the dance floor remain with us today." Gitu. Dan jujur itu benar, jujur itu kena banget. Kadang orang tuh lupa set DJ-nya, tapi gak lupa perasaan yang mereka rasain malam itu. Akhirnya, musik itu bukan cuma soal lagu, tapi soal kenangan yang sempat

0: Rush. You start your night here. But you don't want to end up here, right? Stay away from drugs. This public service announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment. When you go to the disco, stay away from trouble. Put your angers at home. Bare hand rules. Stop violence on the disco. This announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.
1: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-Sammy-Simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders. Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena Hyrox Race Simulation X The Rockin' Live. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di Hyrox Race Simulation dengan experience kompetisi Hyrox yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th Hyrox Race Simulation X The Rockin' Live, presented by 25th Arena and The Rockin' Live. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
0: Apa sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua bukan, Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zegafit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Fullsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Spice Girls.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: sex.
1: This is TRL.
2: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
3: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner Fisherman's Friend, Official Mineral Water Partner Oasis Plus, Official Isotonic Partner Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitair, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club. Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself, be on time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenan-tenan mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Flavor Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
4: Rockin' Travel.
5: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
4: Rockin' Travel.
5: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.